0: mintoki aing'or iltung'anak enaa yurikito pooki. Niing'or enaa ormushara apake oyie enkopisi apake kitipikaki ninche ormushara, ninteru ajo amaa olenkaji ang' toltaani?
1: Yes.
0: Amaa olenkaji ang' toltaani? Amaa oltaani? Amaa olenkaji ang'? Amaa olorgilata lang'? Ninteru ng'uaa kuldo kulie naa ore apa inkurai nikitegelutua pooki. Neeku kajito nanu ilarikok iltorrok mee wananchi. Nejia inji oleng' ng'ole.
1: Ashe oleng' ng'ole.
2: Ole Mwenda, enduata ino, kena nayau ewalata esimu nabo pee eng'uraa irkiliku otii enkoitoi e Facebook olotii enkoitoi e SMS, nchoo iyiok enduata inono.
3: Alala.
1: Oo.
3: Enasipa.
1: Ibu oleng'.
3: Oo, ira ng'ama Samuel.
1: Ehe.
3: Enaata ng'ama mjadala.
1: Ehe.
3: Engira ala ala ema, yodoko na ketii ango.
1: Yes.
3: Amo, yola jola na siasa.
1: Ehe.
3: Mwela ba siasa, naba na jino ulti mbiro. Amo ya lafa ikara? Na, na ulti mbiro atopui. Ya kazi nyaba, nyeri nyaba nga siya jaba na lio, nese nija na mura wala gare. Kwa nyeri la na wapogla re, kawara na ilegwe suli na nasha yanga ji. Ya, nene sulisho. Ame na nagila larikoni. Kwa larikoni? Mereka ni bila orang baru kan yang angkai semua. Kami di mari kita nangkai. Amun ada ni baru ni nak pun. Orang sel lah ada angkai ni nanya lah semua banyak nalu. Anak sila yang ada yang kai orang nak. Agaknya nak pun eror kau naji. Naji kini. Anang kaya na siya na siya larong nga niya.
1: Yes.
3: Na niya na lang ika na lang ika niya.
1: Yes.
3: Kaya siya?
1: Ehe.
3: Mungkira ba bala ina rara siya yang kaji na ina po?
1: Hindi o.
3: Akaya halari ko nda sabab wala rara rara lari ko ni maende leo. Kaya siya may sama lang kaji niya.
1: Yes.
3: Wala yung hindi niya sulisyo.
1: Ehe.
3: Uma na yan na lari ko niya rong nga niya rara duwa yung leo maende leo siya yung leo ayasira. Kira ni mana sih tu bangun awal mamu, jauh lah lagi najer agalo ni. Nenar orang ni, nama heran ni, ni lembab ni jauh lah lagi. Sekarang Indonesia serikat. Tapi kalau bunge orang bunge negara manage million ni amat jam sih. Nara dapat ni ni mana pun kau ni. Ni ramai sih orang ni mana pun ada sih je, mana pun awal.
1: Yes.
3: Ore ulari gogo ore lalari gogo nemera lenar.
1: Yes.
3: Ama gara nara ulari gogo ndo kena bage.
1: Ndio.
3: Nile ulari gogo ndo roji kwa nilu mesa yanga ja jenta ya magara nanga ji. Ine ndo nara rasi dana sabada.
1: Yes.
3: Mora ulari gogo ndo ya masari gara ulari gogo ndo ojo anor bunde ya jo ore basari naru me enta angara angara jenga mumi hadna ndai. Nejo.
1: Yes.
3: Nene gara gafane.
1: Yes.
3: Ini James ye. Entah apa itu mereka hanya jauh anda pandang dari dalam mara balik saya yang kami mara gagal lagi pun. Nih jauh lagi berbangun apa ini je.
1: Kapisa.
3: Tapi jadi cara dia oh. Rasa perasaan ini nih dia dalam dengan jalan kajang bos yang itu. Orang itu jalan dengan ni. Alam ini dia dengan dasar bau. Kawan ini orang ni ini lala bukan dia ada serikat.
1: Yes.
3: Ini bangka leh arbangka leh serikat di North. Jalan dari mana tujuh lo?
1: Meninya.
3: Enna berapa sih meninya lagi bro?
1: Ninya.
3: Kalau dunia yang jasa pada sih bro, ngelor ngan lebih jual ngan nih dalam ngan langgar lagi.
1: Nya usia sa.
3: Nya usia sa. Yang koru ni mufa.
1: Jo.
3: Kalau ni ada gelas dia mu, ya tujuh lah ngan nih lala nyaman majuan nih ni najun ni napa nasi dia nih us.
1: Yes.
2: Showling.
3: Ya, nih jangan nana ni marah je.
2: Aiyah. Edhiri kili kuwati ya mkwati ya SMS na itu mkwati ya Facebook mando tondorobu wa lomon peki bunuwa ya maathari shiota ni miyado.
4: Eburarara raya lagu ya marabai nesuli yongoru ilajon eyi ya ya mongai. Adolura ala shana shiwe manye nyaru kunale inono na isongo inano eyi ya ya mongai. Uwerara irara ya mongai. Alasu mkale nyele ranga yangare megaringa ngidi andra meja ingigu. Eyi ya ya mongai.

0: Bintang kaya na siya. Damaya na yo, keto ripo, ito yun na siya.
1: Tinebo, PK Leleon, AKA Saitakwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na rangkaran, tatanish, murugan na ibala, murugan na rasakari saj, olopenye.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo wani atu angkisho.
3: Kure mtuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunga na ona virolo shole nye, saki.
1: Ti atu angkakenya, MINFM.
4: Jage biya hako. O senator la gora ka silino ibiso jeso ja gora gavana ningwe na shomara na ya na shomara te ndoki
0: okio longa jumatatu para beki jumasa ramanare mezoshu songwa na en telegonya
1: kenya
0: kedi media max waves nore ata media max waves ne shimaki nungi bindi nipo kini ngite shene maya ni dheruti atu ngurupil enka kenya oramati lelero mpaka nkau lili nijina na lomu nini ninga ndoropo lomu kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa uni entara kiyaki yungurupi ne shimaki nipo kini emu media max waves nijetu kile kipindi nipo kina yu ninki guran onano kulipo kina yu ninkire mwere dupo to eramatare na yetu mpo kini emu media max waves shimaki google play store arake app store download media max waves na yekipi kini share tepo wakirishata
5: maya NFL.
0: Ega sipore siyasa na jii enyankaji deki likushi ya gantai na enapana joro maasai mwoli mwelai olikini nijina ya kiku kitha adi olenke rotet neni ngolentingi niki yolenko pangane kununa nakata tole muwara poken tonchut mwik idhere da kopo kopo mwiku wape ulonto lolo saeni kiyo laju miugure ya mkoporo maasa ni nitwe dorakine kiyo laju miugure ya mkoporo maasa ni nitwe lo nkiti weji ya rakia sapoku aata nkala no ajo nasi nato nabila idhiru aato losek otikulia kepokin kiyo laju dorakio ketiki yu katua wale siyasi nkaji maasi deni yolo tatajo esani ya lekai wale nane ntuku nagra lekai tunga ni adare nabaikini melewa kumuko ora ko mona do lon jandelo ngana yeddo mo nyaama ke siya yanka jo len ne jo ganka je nyor kage to be very honest wori na nesa ni nye na dare ni nye tankara ki yew no tanya nak ma anol to ngani ashwane enki kundi me baye do ni kare do yi te kulli ay tanara al to ngana la ke ji enki kundi or brokers wo brokal to ngana le nye na jamir a jo na sabre dira mere ko la ko nak esa ni le ka to ngani to juruna re sebo wore siyasa nkaji oltungano nya siyasa nkaji oltungano do munya jo tangara ki oroketen ashu tangara ki do mungi to juru siyene sebo wore na nesa ni na gara ni nya dare na ina pe me yi ni guzai na ina pe me yu na e makini na ina pe me yu na ina menyo renki gwana na ijena ni kenta wangake tungana kambaa joki wore ina nemere tishu wore ina nemea uwe walata nikiju tungulekita nyamalaki na maasai larino watankai yankare kutoka peki tumelaku notan lo shwele Kenya 1963 mpaka tanakata larin tomonile otoki neme yu ne dupo kuleka tunganak kiyu wakini ya notontine pe adare status quo ne adare kakore yele kato wani pokono sujeta yanda kuljiti ya lidwane ntoki nama yulo nena pisire nena penya nololo larabal ajyo nasna nabla itheru pila morisho tuntu murtin nishuka alanka ngino miata itoki nishuka alanka ngino akepuko unkiyu itin nishuka alanka ngino meata nkishuno noko alchani kitu mwiti ilichekuti ukulia poken torok tankara kenyo igra asuji mpumbu igra asuji ltonganak uoto oshe sabu ento kinatumninche maate meyena oldungani njaka pitolo oldungani mwore ntoki na emaki nwara baribara sida yotu mldunganak ure ntoki na emaki ijine meankare petumi ure ntoki na emaki neme sipitali sida iti ya ulu nabaki kina yaltunganak wata nyamala wale ntoki na imaki jine me sukul na sumie kinkera pokin metala me ntoki nikitu mokino pokin nisia yanka jere ota niku ya gradare na ya naikasha kore piyolo wentoki na ijuna nti yate siyo kinoto teju uro lariko ni layo na wale wano imaki kona tokitin tene me maki siya yesiriani tene me maki siya yankare me maki siya yesukul me maki siya yesipitali ajo nasi nanu napila ithiru na ya kainyo na ade grae maginarit amune na tokiti nare nano ore patu mi onkoito inaimi ya masai na yitabari yosu wakoni ahankwa sheno shineremu enkano rpaek ahakulo ngishwa inai ahankiri amare ne maata naya ni nguyutu alichampa ni nguyutu ya tuwa ni nyala kule na akari kore diagra na ingoro nkajina jaa nasa nikincho nyo amare na kilomita ni kilomita ni alo mpaka ni kule tabu ya na zora karashia na pimea rea mkwito na imi nemi natoki imake nado mungera ini tenkepai ayana ona kuro na ya kuliwe ini na amitum tenkepai suku ulisida nemi natoki imake nado mwalta mwiti na kuna ya noki jebe na adekai ameti sivitali na mare joka jiadwa shumeti marlala shumeti narok nemi natoki imake wala rikuni na yesu jita doi siyasi na pukuno topea kwenyo ore siyasi angaji meyau ya walata atulosho le maa kewari yuk kimini yuk netare yuk la yuk kule kai oto oshe sabu ni miyolo yi kakore ya mwakete lejaki edu manya yi gregara alianka ya nanchwa la nimi gret nimi kisaidia ilaka nkangi nian oloshe ake kiro yoki ushe ake liwa kitu tanai biashara usho ngishuti ontare mimerta na biashara keni no na nyene na nyene intoti na nyene entoki ndike mbonga ta yeperol tungani kakore na ikitu kikuwa na pokin enaimin na enaimin doini mikiret na enaimin nimi dungwa itoki na enaimin nimi kia ke faida nchake mimi kia ke sukul mimi kia ke ankare mimi kia ke orbarabara mimi kia ke sitima ajyo nasi nanu napila ithiru enaimin miretisho hata kidogo kikiraja venga mara chuti la umuru wenyincho yoko ra chuti la umuru wenu kanyona lo itodoko ya temuru wa pokin na bani nitite na kenya mba na ebrada biashara na ebrada maendeleo na ebrete siriani njo yogo ratioti lemurua
6: oratioti lemurua
7: ndiye mwari osoba gwani anda soba nani ya na faji kwa ni mau ndiye ni ama nyeru ina nyeru dungana isi jesma yenem ene ya tu yogo kwa ya kwa kwa laka isa kwa kwa iye na ene ya tu kwa iso kwa kwa kwa kwa kuku niki kwa kwa kwa iya so na hata ene na kwa kwa kwa mungkin ini lah kaji jadi naro begini dah lah dah dah dah kan tu nanti aje kita ini orang sekali aku ni sih
0: oleh sabit rasio ini malah na akhir network ni mesti na lemau kakak show lemu oleh sabit angkara kalau racuti lemurua
6: bado orang racuti lemurua
7: orang racuti lemurua Aje orang ini lembur ya, telur korona Syria. Tangga punya jangan lah begitu dong leh. Aje Jackson lama ian. Kita yang kau menunggu yang kau lagi. Kalau menunggu kau sabu, ni aku alalari. Ada anjir semua. Aje ini baru rezeki. Kita yang kau menunggu kulega. Kita mari saja nasi day. Kita nalar sebodin. Kita sebodin warga ni. Kita ini sih kena balanji. Kebanyakan Kawan Stini, kawan Sabini, dia beli dia cara Allah show, nota tiga, kawan Salasini, dia juga yang kau, ini juga kalau kau, sembilan lagi, ini juga kalau kau, mana rosu kita barang barang ni, orang ni lah raba, ini lah yang bani raya aku sudah ini aku, aku kira ini juga arah ini, dia juga yang kau, ini juga kalau kau, berapa ini dia lagi ni lembur ya, ini lembur yang mesin, lembur yang lagi kita mahu itu ini nak buat buat marah macam mana? Kemudian banyak macam tempat mana je, saya balik lagi arah sini lembur ya.
0: Lembur lah, pergi dong he. Aneh nak pernah dia buat. Ya terawih apa dia nanti kita mai yulu, buru. Ia di jitu ye, yulu lah pergi dong he. Yulu lah pergi dong he. Esa bayi.
6: Ita budi radio ni mara chini lembur ya. Kabisa. Pongezi sana. Very nice. Adoto na nuaje pergi kicho. Maxi. Nara 68%.
0: Ashole njoo yuko ratuti lemurua.
6: Ratuti lemurua.
7: Ratuti lemurua kwa de orpatai alamani ya kilenga de. Ebinja de rana ni mbishi ulio manak. Ilitunga long sawa sawa ni zaidi mbishi de. Ho na maelezo ni sio sabra ni. Eria ogre ingeli network network kabisa. Sasa kwenye jengo boti kile lion. Ada berdinya lomong tiada yang biasanya rasa tiada yang disu, mara nasi ada yang disu. Orang disu sebab kau ni insuran dari engkau pun ada. Na hobi na lami kau yang berbara tu amu sabu kalau ni yang kare, honor ni di edit ni yang kau jaga orang tu jerumba. Insuran dari sawah sawah. Insuran tu yang kau di kampangan kara sabu ni, orang tu yang kau edit itu kuno sering. Kalau dia mau buat ada orang tini, ada orang tini yang sumbawa. Kau nengah berbara aku, aku sedih begini ni. Kau beri dia ni, aku tak apa-apa. Kau dah tahu, Merubruk, niko na ringeja ade kini ka kama 10% ala 10% woni dum ko kulle bagiti ne jara gendo dum on tinni ani ma de na bo na bo or de na da ko ni ke dum atiam dia sarani ma de de ne odi ne buceri ore buceri en ne en tinen tinen ni atta da longurman ne ne ko ka matian ni anane ne ne sembo ni anane ne ne da da se ni anane ata ni dara laida ini kesin buceri or ma ta na di nya machoma ore nya machoma en lo so le sembele yalla ga in ciri bor ga jara anar kara ngi ganno la ra so de emri an kali fu o mi ambindi o mus na lo longa nemri te gare en ceriyo mi atita e muro mi ana na ra sinya tisa en ceriyo nemri mi ana ne anti e kanyo mo no emri mi ata ti nemri ga e ti de gara mi anti bi anti ma de ti atuan ko regi en ceriyo mo ore na kara te mi ko ti ngi ma ikin ki yo bari on baba ni sumara olen ke nyobo onyanya ke nyobo obinja ke nyobo ungulage na jikara ke nyobo bakase ikin ya jombo shun juice ke kilimo nintara la nyobo bakase honi ni kanta ima abo oti mbaba ke ni hodo na atafoto barabara ni na ina jene kaldo wana kuka kandara jiku sasuri maidin kika ligana shidi chikwenkari ana gelo do ko yakino dispensary gelo angisho na jar ma sa ay to ni ya sibali ni e presse dara ci all over ara ini ni di sibali ni presse dara ze di bodo jaba ara ini ni di enen koro ni ni ga na di e murgo ka be mere ni jinga mu e de jaba ke ne mer du mo di en ko ba ni saru ni nonno ara na gelo do biya sara do ko ya ke ni jama do angisho ore na ranga jombo lo school enne na bata na mri kumi ala shinde maise enne re sabini na tano ni elfu sita mia tano nenre re ngonde maile nirune nde kumainyet onda noi wale jahala bala lala shu omri elfu kumi na saba enne kumi na tano tomanare nyo nari neja na gelo dugo aderi atama kutafi ya yengishu karona jibungra kaya majan namba moja kawono kaya majan umusenja namba tatu Ndosopia namba mbili, Shembole namba ine, Takaate namba tano, Olwaika namba sita. Nyeje kunari, jamba, Ndosopia jamba kini ya tini, Niti mwini mwini mwini ya amsini. Ndosopia mshele, Ndosopia mshele nito, Ndosopia mwini ya amsini, Ndosopia mwini ya dradini. Ndosopia mshele, Ndosopia masedika, Ndosopia mwini ya sabini. Kitundu, Ndosopia shirini, Kumi na tango. Ya basi ni shingi ya tano kadara na kada kumi ure ni shirini shirini na tano ekimbo niya anu niyebi nifini niya sitini emri A4 120 pages emri niya nsini 200 pages emri niya nsini shirini 32 pages 48 pages wende 55 chungu narineja piche teneba seta kweni seji parfaite elementary language arana gele boko ya ore sibitali ni mila bebe ah arana gele de gore sibitali language iba de ni yo mas kabisa na ina na ida rio arana de no bebe de na ada o ari ko ni o jali anga gi o lo sia ke arra arana gele jan gore sabu ko len ten de nya la sa no ko ya asi ni mia mia arana gele jan gore en de nya la so ko na ma sia agira gore sibitali o len arana gele e bere school ni de ko ya Sibaya ngisi mwangara hobyo nyaro nageli sugu nimi or masai abori ya wangishu yangara hii umalimuni nige eko maria lato jilio mru watu wa gara paska yala mantua belango bel kata kwenye kenyebo inga masi nige aiko na gara kutilio mru ya warpaska yala mantua belango bel nye nyaro rengo mwishimiwa adi alorita ngeshia olorita MCA 2027
0: Ashole ngor pasta yi ole mampia tele ngobi dangara kalora tyo tele murwa lincho yok te jisina murwa esia ya kan kore sabu ashole kaja maxi ninjo
6: rubrua tele murwa ashole ngole mampia kejara maxi na 70%
8: Kira olahia tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
9: Niyolo eni gununo biashara te county e Narok. Na inde maaitwa biru shurwe tishone na biashara ni.
8: Kingira aingoruma yen FM pijing esiana ulti mlang terubata e sales and marketing.
9: Teni manya county e Narok.
8: Niyada enkisoma e sales and marketing.
10: Niyewu nejing ultim lang le sales at county ya Naroga.
8: Shiwagi yok application aimu recruitment at mediamax.co.ke.
10: Evi, iriwu application ino aimu recruitment at mediamax.co.ke.
11: Mayan FM.
10: Ore olo short walchomati, newang entai siri.

Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shosongwan engkagenya ibuirare anjina nai.